0: program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi kita harus mengambil langkah dan juga tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar jalan buat saya, urusan unik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semuanya sulit, sehingga kemudian kita tolak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program yang setara cita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain. Sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba, hasil E50, kemudian bagaimana E20, hilirisasi ke depan, dan semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
3: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pengunduran Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada isunya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X, @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
2: Sampai nanti jam 9, silakan yang pengen gabung dengerin lagu Dangdut DJ Remix, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga seperti biasa follow sosial media kita, karena di situ banyak info-info menarik. Ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Kantor pos mah. Lucu hatur luhur lucu. Iya, kita minang tuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi, Pak, lihat biayanya. Kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
5: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
5: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
5: Ya men, daripada engko blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
5: Hah? Apa ya?
4: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: saben Senin ngasi setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
2: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kayaknya bukan anak Rika.
2: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Sampai nanti jam 9 pagi masih kita tungguin yang pengen gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi. Gaskeun bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
1: Iya benar banget, dan kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti ya.
0: Dan mungkin ini terpantau masih pada lumayan ngantuk ya, karena semalam habis begadang, masih euforia banget.
1: Bener banget, dan pastinya happy banget ya, tadi malam rame banget karena ada nobar di alun-alun Cilacap untuk pertandingan Piala Asia ya.
0: Iya, FIFA ASEAN.
1: FIFA ASEAN Cup. Yeah. Nah, dan ya bersyukur sekali karena setelah 16 tahun ya kalau nggak salah, terakhir di 2010, akhirnya Indonesia bisa memenangkan menjadi juara satu ya di ajang kompetisi ini, dan pastinya happy banget karena perjuangannya nggak main-main ya.
0: Betul,
1: karena nggak cuma 90 menit mainnya,
0: ada tapi extra time 15 menit kali dua, habis itu nggak cukup juga, harus penalti.
1: Bener banget, beruntung sekali kita bisa berhasil membobol penalti ya, gang gawang lawan, terus kita juga kiper kita juga berhasil menghadang bola dari lawan, dari Thailand khususnya. Salah satu negara yang emang cukup berat juga untuk dihadapi ya.
0: Dan pastinya perjalanan yang panjang dan gak mudah juga. Dan mungkin Indonesia juga salah satu yang gak terlalu dijagokan gitu ya. Apalagi perjalanan dari di fase grup. Itu udah antara Malaysia atau Indonesia nih yang bakal lolos ya. Kalau Thailand udah pasti gitu ya.
1: Iya. Jadi
0: dan akhirnya bisa lolos dengan dramatis di semifinal. Akhirnya bisa final, itu pun kayaknya final udah mantep banget ya. Ternyata bisa juara juga, kayak double bonus gitu.
1: Benar banget. Jadi pastinya kita ikut bangga sekali dengan para atlet di timnas Indonesia. Semoga ini bisa jadi awal dari kejuaraan-kejuaraan lainnya nanti yang menunggu kita di depan ya. Dan pastinya selamat menikmati kemenangan Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya.
0: Pokoknya tadi malam full senyum, tidurnya nyenyak juga.
1: Iya. Hari ini berangkat kantor walaupun ngantuk-ngantuk dalam keadaan happy.
0: Happy. Disapa juga nih, barangkali ada Mama Enok semalam juga nonton ya. Lagi telepon juga, Radiga sapa. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Asik, muter-muter gol. Indonesia menang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nonton ya semalam berarti.
2: Nonton sampai jam 12 semua.
1: Iya, mantep banget ya. Kayaknya hampir semua rakyat Indonesia begadang tadi malam ya.
0: Benar.
2: Iya, enaknya itu yang waktu gol itu bisa serempak semua ya.
1: Iya.
2: Waktu gol semua jadi berisik sendiri.
1: Benar, rame ya, seru banget ya.
2: Malam lagi.
1: Iya. Oke, mau request apa nih, Mama Enok?
2: Si Malakama.
1: Boleh sambil putar-putar dulu.
2: Ayo kita muter-muter.

0: Bos Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifullah, Bos Kirno, Pak Beni, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, petarangan pedak-pedak berasat, Bu Tati, terus Mas Endila, Mas Juki, Mas Salut, Tukusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Titi Senja yang selalu senja kalau pulang, semoga selalu sehat juga warga Pasar Gede semuanya, juga semoga dalam keadaan yang sehat mendapatkan rezeki yang berkah barokah untuk hari ini semuanya, amin amin ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Buat Mbak Fido Puri, Mas Iga, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Mas Arjuna Kroya, Mbak Inaya, Para Simin, Mbak Vina, terus Mbak Dina Laras, Gumus Bogowonto, Mbak Nabila, apalagi ya, pokoknya semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh ya, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun berdua yang ganteng dan cantik. Semoga selalu ganteng, selalu cantik, selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin amin amin.
0: Ya robbal alamin. Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti biasa semangat banget. Selalu
2: semangat
1: ya.
2: Semangat di pagi hari ini ya.
1: Oke.
2: Masih kita tunggu juga barangkali yang pengen gabung di segmen selanjutnya. Pokoknya tetap stay di GPS. Goyang pagi sik asik.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Dan kalau kita ngomongin keseruan di malam tadi untuk closing ceremony dari FIFA ASEAN 2026 ya,
1: yeah.
0: Ini juga di ada penampilan yang keren juga dari yeah. Anggun C. Sasmi, mm-hmm. Terus juga ada Judika. Kalau kemarin openingnya ada Agnes Mo ya.
1: Iya. Yeah. Dan keren banget ya, karena itu salah satu artis-artis nasional.
0: Betul.
1: Yang juga udah go internasional ya. Jadi benar-benar seru banget, gak cuman merasakan euforia pertandingan aja, tapi kita juga ikut semangat nih merasakan euforia penampilan.

0: dari artis-artis Indonesia yang tampil di penutupan ya.
1: Iya.
0: Di acara penutupan gitu.
1: Dan kemarin juga terpantau GBK full ya.
0: Iya, benar banget. Semuanya sold out ya. Bahkan Presiden Indonesia juga turut hadir.
1: Iya.
0: Menyaksikan pertandingan dan turut memberikan ini juga ya,
1: trofi, apa, ya.
0: Trofi juga gitu. Terus ada Menpora juga yang hadir.
1: Ada Pak Jokowi juga gak sih kalau gak salah?
0: Bener banget, iya. Dan ada banyak artis-artis
1: betul, Indonesia.
0: Yang ikut nonton juga ya. Ada Yura Yunita, ada Enzi, terus ada Soimah bahkan
1: Lesti, ikut nonton ya.
0: Bener banget, jadi euforianya gak cuma di masyarakat biasa, tapi bahkan artis dan influencer juga turut hadir buat mendukung timnas Indonesia.
1: Bener banget, dan gak sia-sia buat begadang gitu ya.
0: Iya bener banget.
1: Oke, disapa juga ini yang sudah bergabung, ada Wongu Prasetyo, terus juga ada Mama Rizky di Petarangan. Ini jadi telepon gak nih? Dan masih ada waktu sekitar 30 menitan yeah. Buat yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543. Baik yang mau request lagu atau mungkin mau kasih informasi atau mungkin mau sharing keseruan nobar semalam
0: yeah.
1: Boleh banget juga.
0: Atau kalau gak sempet telepon bisa VN yeah. Juga boleh ya. Nanti kita putar VN.
1: Benar. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
0: Paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: PS.
1: Goyang pagi si kasih.
0: Sebelum kita pamitan, kita sapa dulu nih, ada Mama Rizky di Petarangan yang ngirimin VN. Coba kita dengerin dulu nih.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum, goyang pagi si asik ser sehat banget. Kita sama Mas Dika, alhamdulillah. Jal kue request apa nak jamu pegel melarat, Mbak Kita. Ya jajal kue di peternak. Ya salamnya ya kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Dina Laras, Mbak Titis, kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adi Haji Barang, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Kang Arjuna Kroya, Kumbang Asmara, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu, Babe Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo kabean mbak sing agi nyimak GPS bareng Mbak Vita sama Mas Dika. Anggo Mbak Vita sama Mas Dika nih ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mbak Vita, Mas Dika. Assalamualaikum, goyang pagi sik asik ser.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga mau pamitan dulu, tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali menemani di Novi.
1: Iya, Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita. Kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan informatif. Sampai nanti jam 10 pagi seperti biasa kita temenin. Buat kalian yang pengen gabung, mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, bisa langsung aja share di WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming. Biar kalian yang punya agenda dan juga mobilitas keluar kota atau mungkin keluar negeri sekalipun, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa didengarkan melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas,

0: Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: dan dibangun di atas lahan seluas 24.106 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 11.742 meter persegi. Fasilitas tersebut dirancang untuk menampung warga yang membutuhkan tempat evakuasi sementara ketika bencana tsunami terjadi, dan karena itu shelter tersebut dirancang sebagai bangunan tahan gempa dan juga mampu menghadapi hantaman arus atau gelombang tsunami.
1: Iya, harapannya itu bisa menjadi tempat ya yang dituju ketika evakuasi terjadi. Ya kita pasti pengennya nggak terjadi bencana ya. Tapi karena kita emang berada di pesisir pantai dan lagi ramai juga ya sebenarnya, walaupun belum diketahui kapan akan terjadi. Betul. Tapi Megatrust ini emang harus dipersiapkan mitigasinya. Jadi mungkin ini salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan tempat yang bisa dijadikan evakuasi ya ketika misalnya nanti terjadi bencana seperti tsunami itu sendiri.
0: Benar gitu. Banget. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa bangunan tersebut juga dirancang untuk tahan gempa dan juga tsunami. Dan dikatakan juga bahwa selain sebagai tempat evakuasi, bangunan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum ketika tidak terjadi bencana. Jadi multifungsi gitulah ya. Oke, ditunggu juga buat warga percaya barangkali yang mau kasih informasi, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayak nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kayak kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada Tiwi menemani di Tagian. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, ketemu lagi besok dari GPS dari jam 7:30 sampai dengan jam 9. Dilanjut lagi di Ngopi sampai dengan jam 10.
0: Iya.
1: Radika pamit undur diri.
0: Vita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: makasih ya bos.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika kita nih. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kitene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk...

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: cok.
1: Iya, iya, iya. Asem banget, tambah gede ya.
0: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngambil anak ya.
1: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan, kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo balon.
0: Ya enak, ya monggo. Mbok aku cicit-cicit.
1: Kalau petanyo ya.
0: Nek rokok kolang Pak, cukene Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diblumna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
1: sengaja kan lah, kan kesibukan tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat stadion dia ne, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara si sampai 5 tahun pak.
3: Dan ini betul teman bro.
0: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kia nomere.
3: Dari kesini ngomong kalau siapa?
1: Wih lu ngeku, turun aja lu kira melayu anak. Wih, kok, kok terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku anak keperluan, ngurka main di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya sugeng siang sadayana, sugeng pepanggen malih kalian tiwi kapi wonten giaran tegian tembang gending kelangenan yang menemani warga bercahaya dumugi mangke di jam 2 siang. Alah Jan ya, lagune kepenak pisan kie, karo Mbak Tiri Lili ke pada leye-leye penak tenan. Ayo cepat deh sini sin lik, next sing arep pada bergabung. Iya sin kayak karo sapa kok ya. 0811260543 untuk wabanya, silakan monggo monggo. Ayo, niki lagune ya kapean kepenak pisan sing digelundung nang TV ya. Iya, monggo saged dinikmati kale istirahat di tempat. Gerak. Apa istirahat di mana-mana? Gerak.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Iya, ayo pada tek ya, teman gening kelanganan Bunda Mustolinga Darka. Mana? Mari kita angkatnya. Halo, Bunda Mustolinga, sugeng siang, Bun.
1: Yang mugi, assalamualaikum. Pripun kabar Mbak Tiwi?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Bunda Mustolinga Darkam kepripun kabare?
1: Pur alhamdulillah nyenengan sehat, aku juga sehat ken nembe tangi bubu.
0: Walah jan kepenak pisan. Langsung fresh nek bar anu ngliyep nggih, Bun.
1: Langsung fresh. Fresh banget.
0: Iya,
1: Terus dari Korea. Karing tanggane kaya engko.
0: Anggeh, garing adem nangi sorwit kana. Anu
1: iya,
0: apa?
1: Nanti ya, jenengan neng serwit.
0: Iya, wong nang ini Bunda Mustolinga Darkam kan karena tesi anu wite gede-gede. Iya, kayak wit-witan.
1: Leres Mbak Tiwi, wit-witan gede-gede banget, anjen.
0: Iya. Terus karo lenggahan, ya karo medangan, jan enak banget mangkana. Iya.
1: Monggo Mbak Tiwi. Teng ini kulo gubuke mriki teng gunung.
0: Angkeh kan, angkeh. Nah, karena anu betah banget ya, Bun.
1: Ya, alhamdulillah lah. Darani betah, orang betah, tim betah, yang betah yang duwene nang gunung.
0: Iya, nang karena pokoknya betah yang gerdulan maringana. Iya, kepengen anu dolanan baik dengan alam semesta sing indah banget nang kana ya, Bun.
1: Iya, indah banget, pancen indah banget. Sejuk indah.
0: Sejuk seger. Cemilir. Iya, pokoknya lah.
1: Iya, Mbak TV nyuwun sekare.
0: Napa niki Bunda?
1: Sekare terus dinyanyikan be kelalen lu.
0: Iya kelalen lu kayak apa jejal? Anu lirike. Potongan lirike.
1: Liwung mawon lah, liwung mawon.
0: Liwung nggih.
1: Nggih terus niki agen nyuwun niki napa nggih anu
0: salam-salam.
1: Mohon salam. Nggih, salam. Okay, salam-salam Mbak Tiwi Rin.
0: Niko, anu Bos Kirno sawek nyimak niko, Bos Kirno.
1: Oh, nggih. Pertama nggih kagem Pak niki Pak Bos Sukirno sing teng jero legi.
0: Teng Rawalo. Bos Kirno lagi teng Rawalo, Bun.
1: Oh, teng Rawalo nggih sugeng siang Pak Bos Kirno walaupun nyenengan boten paham kali kula, kula sih paham banget. Sekolah sareng janen.
0: Iya. Ngancak SMP ya, Bun. SMP apa SD? SD.
1: SD nggih.
0: Oh, nggih, kan SD.
1: Terus bos ya ora paham maring
0: kula. Padahal kemien Bos Kirno lagi cilik nganti siki apa sih raine beda napa mboten napa Bunda Mustolinga tetep anu niku paham tetep
1: ganteng mawon putih kan kerangan ibune be ayu.
0: Iya kok bos ana sing mengenalin Bos Kirno dari kecil.
1: Nggih kula nggih dari kecil kula wingi jane ketemu pun pada bentuane teng toko Samilaris. Terus teng titik nol terus pun Pak Tondot, Mister Tondot teng Rawa Bendungan, Pak Hadi Aji Barang, Mami Bintoro, Mami Enok, Mami Cantika, Bunda Rizky, terus Pak Arjuna, bisa baru sini kelas.
0: Kereng, Bu, anu Pak Arjuna.
1: Pak Arjuna, Mami anu Babe Sukar, Pak Yatimin, Pak Bening, Mas Delapan ke situ. Terus saya Mbak Mar.
0: Mbak Mar.
1: Agem Mbak Tiwi, sugeng ayo tugas, mugi-mugi pinaringan sehat, rezeki lancar, berkah barokah Mbak Tiwi. Sampun, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam. Sing ana nang kuripan kaya iya mandan muga maring dhuwur ngana kaya gue sejuk seger banget nang kana iya. Tangi turu terus nyetel lagu karo medang iku ya Bun apa dahar siang iya karo leye-leye penak tenan kaya kue lah pokok kaya.

0: res nih Mbak Tiwi, Mbok nih.
1: Enggak leres, Beb, Pepe. Leres. Oke, iya kok. Anu, Bapak Sukar lagi sibuk nopo niki? Napa sawang istirahat?
0: Wonten kesibukan dadi ne. Saking sibuke lah.
1: Saking sibuke. Ya
0: alhamdulillah. Ora berano apa online jane sing ora sing ora kena jane.
1: Oke, luar biasa, mantap.
0: Nggih. Heeh. Nggih, Bos Kirno niku nggih, teng riku nggih.
1: Bos Kirno, stay tune. Nggih, sok monitor.
0: Nggih, sugeng siang, Bos Kirno niku sugeng larisan.
1: Larisan, Bos.
0: Heeh. Nggih. Kan nyong mari ngene Bos Kirno iki motongi kaca dadi ora kober kuwe apa ora kober topokan.
1: Oh nggih. Motongi kaca anu lagi damel nopo niku Pak anu Pe?
0: Anu niku wonten tiyang toko ceritane tapi yang tukang potong kacane ora teka ayo dadi Bos Kirno motong dewek.
1: Oh. Bos Kirno pinteran apa bae bisa ya?
0: Pinter motong apa-apa pinter pokoknya lah motong gaji we pinter malah.
1: Aduh.
0: Ini sehat-sehat naon, Bok?
1: Sehat, alhamdulillah. Bapak Sukar nggih sehat niki.
0: Nggih, alhamdulillah nggih. Nggih, sehat lah wong jane wong ya kadang-kadang kenang kena pilek kana.
1: Nggih, pilek watuk.
0: Itu ya anu biasa.
1: Nggih, kesleo kecetit barang. Nggih. Biasa.
0: Ya, sembina ya diparingi kesehatan. Ya, syukur alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Kau nak nune lagu neng ke?
1: Lagu neng, nopo.
0: Ah, jaluk selendang sutra kuning.
1: Oh,
0: ah, sing koplo, mbak.
1: Nggih. Selendang. Eh,
0: lagu-lagu niki, kula kentuangan tematan. Terutama bau, Bos Kirno.
1: Bos Kirno.
0: Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Terus Mbak Tiwi, sugeng ngajai tugas ngantos rampung.
1: Nggih.
0: Paling kesehatan selalu.
1: Nggih.
0: Lajeng ngangge anu Mama Rizky niku teng Tarangan.
1: Nggih.
0: Terus mungkin ini Bu Mostolina sih dalamnya pun tinggi.
1: Anu Kuripan niku be teng Kuripan.
0: Oh Kuripan ya. Oke sugeng tepangan niki anu Mbak Bu Mostolina kali gula.
1: Nggih.
0: Nggih. Sugengnya Mas Dimas niku terus Kumbang Asmara.
1: Pak Kumbang Asmara.
0: Terus Mbak Kartim.
1: Nggih, Mbak Kartim.
0: Terus Tante Yara.
1: Nggih.
0: Terus anu Bu Martiani, Mbak Martiani niku teng Gatsu sugeng siang.
1: Nggih.
0: Nggih, kangge Pak Amin Maskur. Teng Bulaksari napa nggih?
1: Nggih, teng Bulaksari.
0: Nggih. Sugeng siang ugi kangge Stel mawon lah niki mboten kula sebut-sebut nggih wong anu mantan akeh banget tur mantan kelalenan orang nyekel anu sih
1: catetan nggih siap
0: nggih ngoten mawon nggih Mbak Tiwi nggih matur nuwun kale
1: nggih
0: Mbak Tiwi keparingan sehat selalu
1: amin amin.
0: Iya, mutan mohon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sukar sing ana nang anu kae apa jenengane? Jalan Lombok jane ya, Pe. Iya, ngarepule Lombok katon. Iya nang NTT kae atuh pisan jan luar biasa. Le sibuk jere. Iya. Ya alhamdulillah kae kuwi lileke padha ngar lagi padha sibuk yo, Li. Tungakna kabeh sibuk kabeh. Tapi anger ayo ene yo saat istirahat ya istirahat. Kelik ragil nang dilik ragil biasane anger istirahat ya lagi tor monitor walaupun lewat anu kae ya apa jenengane mobil kaya kowe. Iya. Terus ke serondol-serondolan antara Mami Bintoro. Ya Mami Bintoro Pak Arjuna Allah jan Mama Rohima kae. Iya. Mangke langgemi Mami Bintoro, mangke tak angkat malet telpone. Iya, tiwi arepan ngene lagu disit, niki lagune disuwun kalian Mama anu Bunda Mustolinga Darkam. Heem. Iya, kan saya sedene Bos Kirno. Iya, Bos Kirno ke anak kan saya sedene kok kayak reunian ya, Bos. Iya. Ayo sing pada kancane Bos Kirno. Iya, ngar tuku mebel, tuku kasur sing

sekali mendel 5 meter. Mari ini bos kirno baik. Iya nang rawaloya anak, nang jeruk legi anak. Apa rep toko per apa jenengane nang jeruk legi kan anak permaterialan ya anak kayak gue ya. Iya apa apa anak pokoknya ngomong baik. Asisi nisin kayak gue ya.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan tanya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

0: Egean, tembang gending klangenan.
1: Egean, tembang gending klangenan, menemani warga berjaya semuanya saja, di mana saja beradanya. Lah, Pak Kumbang Asmara, sugeng siang Pak Kum. Pak Kum.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Latif.
1: Dalem.
2: Lagune sih.
1: Lagune napa, Pak Kumbang?
2: Yang lagune kowe njaluk Kembang Probolinggo.
1: Kembang Probolinggo, nggih.
3: Balina Indra wae ya,
2: panjenengan apalah.
1: Nggih.
2: Salam buat
1: Salam
2: Pak Seja.
1: Pak Seja.
2: Pak Mbak Mama Enok, Martiani, Dimas, Tutatin, terus juga buat Bu Bintoro,
3: Mariski,
2: terus Darisa, Mbak Mama Cantika, Dalang Suwadi, terus Bapak Sukar,
1: Pak
2: Angel.
1: Nggih.
2: Terus Bapak Misro, Ami Dijero.
1: Nggih.
2: Ya, Pak. Monggo kagem Mbak Dewi metugas nggih lagune saya tunggu alias ditunggu alias dinteni.
1: Nggih, siap.
2: Mbak Dewi sing ayu dawa iki kelan aja kelalen ya.
1: Aja kelalen.
2: Iya. Kepeng dikawal Bali
1: gitu. Iya, ke Bali lah.
2: Main kok. Iya, kok main bang kok iklannya kok.
1: Iya, Mbok.
2: Gawe maning ya karo nyong.
1: Iya.
2: Ya Mbak Dewi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kum. Pak Kum, Bang Asmara. Iya kok. Anu kumbang apa? Sing ngerisa. Ngentup. Iya, kayak anu kan ana lagu Newi. Oh iya, kumbang-kumbang di taman kayak gue. Iya, kayak Mama Rizky lagi serondol-serondolan mesti. Mama Rizky mesti lagi serondol-serondolan. Lah berhubung Mama Rizky lagi serondol-serondolan ya karo Mama Rohima, dadi nenyong tak nengene informasi di sit. Nah, sing menang Mama Cantika. Jan ya. Iya, Mama Cantika sugeng siang Mama.
4: Sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Cantika teng Gerduren Projati. Nang kana wis ana udan apa durung, Ma?
4: Urung, masih panas cetar.
1: Oh, ya pada.
4: Pada baen kok si panas pisan.
1: Enggak kok, si panas, Ma. Kayaknya bayi pada bae kayak gitu si garing.
4: Pokoknya yang gersang banget ya.
1: Gersang, iya. Bleduk barang.
4: Sehat, Mbak Matiwi?
1: Sehat, alhamdulillah. Mama Cantika sehat, Ma.
4: Nyonya sehat, alhamdulillah waras.
1: Iya, lagi musim semangka. Karo peleme pada wen, karena iya pada baik.
4: Peleme tanggane sing wae aku malah peleme ora wae kok.
1: Iya. Ya kok kan anger anu dipati kan ditumi.
4: Ya iya sih, tapi nyorong bit corona sing wae kruwe loro til.
1: Ya ditulari, Ma. Heeh.
4: Tak kira rezeki gue peleme yakin.
1: Iya. Suntik
4: kudune. Tapi musim pada mendot tuh nyorong bit angka sing wae.
1: Oh iya. Anu suntik kudune suntik.
4: Iya, cere suntik buah. Lagune Mbak Tiwi?
1: Enggih.
4: Lagune Lintang Ati.
1: Lintang Ati. Mama
4: salame kakak Mbak Tiwi Kati. Terus Mbak Kumbang, Mama Rizky, Mama Pian, Mbak Osa, Bunda Kacul, Kuning, Bu Sutira, Bu Puci.
1: Enggih.
4: Mama Oni.
1: Enggih.
4: Pak Marjono, Pak Kang Hadi, Pasukan KWC, Bos Kirno.
1: Kirno.
4: terus nggak anu kae Mbak Mustolingah, Mbak Daryani, Pak Parjan, okay. Terus Bu siapa yang kelanen Mbak Ella?
1: Bu, Mama Rizky.
4: Utu. Oma Enok.
1: Mbak Enok, Mama Bintoro.
4: Mbak Ning.
1: Engge.
4: Oh, Mami Bintoro.
1: Engge, Mama Bintoro. Mama Rohima.
4: Tukang siang.
1: Engge.
4: Terus gue Mbak Emar.
1: Mbak Emar.
4: Dimas.
1: Likdim.
4: Ya gue kabeh bae Mbak Tiwi.
1: Siap.
4: Nang grup LPPL. Mugi-mugi sami sehat.
1: Sehat, engge.
4: Suun Mbak, tunggu lagu nek.
1: Engge, Mama.
4: Kumbang, siapa rungsi Kumbang?
1: Kumbang, wis kasih klik Kumbang.
4: Mbak Yati aja barang gue enak kono gue Mbak Yati.
1: Oh nge, Mbak Yati.
4: Wis kalau mari nyongke Mbak Yati berarti lagi jembreng kupingnya gue.
1: Iya.
4: Ya makasih Mbak, Assalamualaikum.
1: Nge, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Cantika. Macan, Mama Cantika singan enang gerderen pro jati terus arep dipancak Mama Rizky malah gigal maning kia serondol-serondolan ngerik lak-lik keragil ya anu terus Mama Rizky, Mama Rohima tok caweli kabir lah Pak Arjun, Mama Bintoro, Mbak Maman kae ya Mbak Maman iya sehat Mbak Maman lagune jambu apa kweni wi iya TV milih duren Mbak. Iya, salamnya nggak kabehan baik. Ngojeng timine Sugeng Makaryo ngantos paripurna. Nggih, terima kasih. Terusane Bos Kirno miki wis ya, Bos. Sehat-sehat, Bos. Karena singan nang rawalo semoga jaya-jaya he. Iya, kuwi lah ya. Iya, terus Pak Arjun, nggih ya. Pak Doyo Subarka. Mama Rizky, jajal Mama Rizky tak tampane. Halo Mama, Sugeng siang Ma.
5: Halo, Sugeng siang Mbak TV, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa munggah. Dalam, nge Ma.
5: Ya, panas pisan nge.
1: Panas banget, iya nang jawab pokokane.
5: Serondol-serondolan, nyong anu gede ya metu anu metu disit.
1: Metu disit, iya kok. Pada nyerondol-nyerondol pada gigal iya, Mama Rizky ada gigal iya kok manggar cilik kan malah gigal tok iya
5: iya Miki Mama Cantika ya sondol-sondolan yang anu gede ya pernah ya
1: iya.
5: Anu metu dijit
1: iya kok anggar sing gede-gede kayak gue pada menang kayak gue
5: iya salamnya Mbak Tiwi
1: monggo Mama
5: Mama Cantika matur nuwun salamane.
1: Nggih.
5: Yen nang kene anu wit rambutan akeh anu Mama Cantika.
1: Ken, ayo mari ngene Mama Rizky luruk rambutan. Mendut. Jan kayang kok ditunggu mah.
5: Ya anu mang sane gede-gede ya ketona ya mendut banget
1: iya. Pernah. Kapan kowe gedene mah?
5: Iya. Kepriwe?
1: Kapan gedene?
5: Biasanya sih Desember gede
1: oh iya lah kena nggo diarep-arep kaya kue
5: iya kena biasanya kaya kue Desember Januari
1: iya siap mah
5: bulannya ya penting gentaung ya
1: iya kaya Likdim ringokna Likdim jembreng jembreng kupingnya Lik diringok kena info kaya
5: iya bener iya iya ya kanggo Mama Can anu Mama Cantika Sugeng siang kanggo okay. Bunda Sutira Bunda Oni
1: okay.
5: Bunda Mustolinga okay. Bunda Kinan Mbak Dina Laras Mbak anu Titis
1: okay.
5: Terusan kanggo Mbak Osa Mbak Bunda Rizky okay. Mbak Mar Mak Enok munggah Mak Enok ya si Omber ya
1: okay. Mak Enok lagi
5: Mbak Asmara
1: okay.
5: Mami Bintoro
1: Mami Bintoro okay.
5: Lemes banget Mami Bintoro orang munggah kayaknya ya kangen karo suaranya kok
1: iya kok Mami Bintoro keserondol
5: ya yeah, kok sehat selalu
1: oke
5: okay. Aku Mas Dimas munggah Mas Dimas
1: iya Likdim lagi yeah. Apa sih ya
5: aku Pak Hadi Haji Barang Pak Amin Maskur Pak Seja Marjono,
1: okay.
5: Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, Mbah Kartim,
1: okay.
5: Terusan Kang Bapake Guntur nang Palembang ya, moga-moga kepada sehat selalu.
1: Sehat selalu.
5: Anggo Mbak Tiwi ne ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
1: Amin.
5: Matur nuwun. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky singane nang petarangan ke info-info Mama Bintoro. Iya. Nek ora diangkat siki mengko gigel maning melasi ya, diangkat disit lah Mama Bintoro lah. Halo, sugeng siang Mama Bintoro. Iya, ayo diangkat. Iya, kayak gini.
5: Iya.
1: Kok mau gigel maning? Nah, iya,
5: dinten. Urung asai gerobak lah, mau kondisi, mau gak disit.
1: Mau gak disit. Iya, kok ya, Ma.
5: Angger.
1: Oke, Ma.
5: Kasih salam dulu ya, Wong Ayu.
1: Oke, Mama, monggo, monggo.
5: Terima kasih, salame. Mama Cantika, terima kasih, salame. Bu Mustalika, terima kasih salame.
1: Mama Rizky.
5: Mama Rizky petarangan petok-petok.
1: Petok-petok.
5: Wes ndoke akeh banget kowe ya. Jan rambutan, duren.
1: Nggih, rambutan.
5: Padangan ayo Mi.
1: Ayo ayo Mama tak bonsengaken.
5: Yo, mana ya dolan.
1: Iya. Kok tiga wani kae kulit Jawa pokoknya
5: untuk ini senja.
1: Oke.
5: Okay. Pak Juli pasar gede semuanya.
1: Oke. Okay.
5: Salam untuk Andi Sulis. Anda Andi. Kue lagi kerja nonggon ngarep dafam. Iku pada gawon ini radio wi.
1: Oh, oke Pak. Iya sing semangat iya, Pak.
5: Salam.
1: Iya salam Mimi.
5: Salam Toro Andi.
1: Iya. Likandi,
5: salam yes, semuanya ma. Saja ya yang kerja di situ.
1: Nggih. Ngarep hotel
5: sama. Salam untuk Mbak Mar, Mbak nge. Kajol.
1: Nggih.
5: Mbak Bu Yanti Pasiran.
1: Nggih.
5: Bunda Sutirang.
1: Nggih.
5: Terus salam Bunda Rizky.
1: Bunda Rizky.
5: Mama Cantika.
1: Mama Cantika.
5: Salam untuk Bunda Arti.
1: Okay.
5: Wiwi Semeru. Salam untuk Pak Heru.
1: Pak Heru.
5: Salam untuk Dimas.
1: Lik Dim.
5: Mustolina.
1: Okay.
5: Pak Pajan.
1: Okay.
5: Kuripan-kuripan kue.
1: Okay.
5: Terus salam untuk Pak Tejo. Salam untuk Pak Kir, Bos Kirno.
1: Bos Kirno.
5: Salam untuk Kumbang Asmara.
1: Yee.
5: Pak Hadi Haji Barang. Yee. Pak Tondot. Pak Rasimin.
1: Yee.
5: Salam untuk siapa maning ya, Wi?
1: Iya, banyak
5: Kati yang cantik yang mungil, yang glowing.
1: Siap, Mama.
5: Ibu-ibune wis kabeh ya, Wi.
1: Nggih, insyaallah wis.
5: Bunda. Bunda Laras. Mbak Osa, kowe ketinggalan. Kae ngger mlebu wis banget suarane ya, Osa ya.
1: Nggih, alo salon.
5: Aku wong genah wong embu.
1: Nggih.
5: Ngomongnya cepetan.
1: Nggih, Ma.
5: Salam untuk Pak Salut. Pak Guntur. Pak Kartim. Pak Bening. Semuanya saja Wong Ayu.
1: Siap, Mama.
5: Yang monitor.
1: Nggih.
5: Sambil melek sambil marem ngrungokno TV gati sing ayu dhewe. Selamat
1: siap.
5: Bertugas nggo sehat waras.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri, Ibu Yati singane nang aji barang. Iya, Bunda Mustolinga kae ya, Pak Kumbang Asmara. Bapak Arjun, Pak Monggo Prasetyo, pokoknya semuanya saja sing lagi monitor niki lagune niki Kembang Probolinggo.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pengen ganti kasur sing mentu-mentu-mentu kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
0: Ih, Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu rokok legal gue sih anak pita kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
5: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Kian tembang gending kelangenan, iya suka ngesiang warga percaya. Iya Lilik lagi pada ngapa ya Lik ya? Iya lagi pada nyambut gawe lah Wi. Iya kok sing lagi pada nyambut gawe, sugeng makaryo Lik. Iya sing pada semangat kayak gue ya. Mama kayak kebe semangat banget kok ya Mak ya. Mama kayak sing lagi nang rumah, mama kayak sing lagi pada dodol, sing lagi pada nyambut gawe. Pokoknya kabeh baik lah ya. Selalu semangat dalam menjalankan kehidupan kayak gue Lik. Iya. Tanggalnya tesi tanggal 6 tadi ini semager banget ya Wiya. Tanggalnya tesi tanggal 6 aja ana sing anu ya ora semangat kabeh kudu sing semangat kaya kowe. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Mbak Penyiar. Ini aku warga baru. Pulane membuka pur baru. Iya, kan yang anu kaya yang ngeranyar kan sokane di naik kapur baru sih ya men kon mambune wangi. Mama Yati, sing ana ngaji barang. Angge sugeng tepang Mama Yati. Iya, warga aji barang ya. Ana lagune aji barang purwo kereta kaya gue. Tapi saniki teng Cilacap, Mbak. Oh, nang Kelurahan Tegal Reja. Ya, Mama Yati, iya sugeng tepang niki. Salam buat Mama Cantika, salam juga buat penyiarnya, salam kenal semuanya kaya gue lah ya. Iya, terima kasih matur kesuwun. Lah, terus anu Bos Kirno kae ya. Ya, terima kasih matur kesuwun Bos Kirno. Sing lagi nang Rawalo. Iya Lilike ya. Nang Jeruk Legian. Nah, nang Rawalo ya. Nang kok jere arep anu 2027 arep kae gawe anu maning ya, Bos. Cabang maning. Amin kaya gue Bos. Iya pokoknya ngerti tongakna ya amin kaya gue. Kata-kata adalah doa. Iya Pak Arjun sing ana nang anu Korea kaya kaya salame akeh banget. Engko tak lanjutaken maning macane nang giaran kae topokan ya. Iya Lik Ragil miki ya serondol-serondolan Mbak Maman niku sugeng siang. Oh iya lagune Mbak Maman bedurung ya Mbak. Jambu apa kueni wi dinteni kawit mawa ya. Oh iya Mbak Maman, Mbak Maman. Jambu apa kueni? Sikit lagi musime kae sing pada tukul Mbak Maman. Iya pelem. Iya pelem lagi pada uwen. Iya ana sing wis gede-gede, ana sing gemading, ana sing mateng kaya kue. Bunda Mustolinga, Mama Pintoro, Mama Rizky, Bu Titis, Bunda Titis kaya suka ngesiang. Iya mater kesuwun sudah bergabung Bunda Titis sing ana nang pasar gede kaya nang dhuwur ya. Iya anu permakan klambi. Iya karo kanca-kanca batir nang kana kabeh. Iya, sing anu mermaki klambi kaya gue. Apa sing lagi pada dodolan warna-warna banget nang dhuwur kana sing dodolan janganan, ana sing bombonan dan lain sebagainya ya. Sing pada semangat kaya gue. Semoga ya laris manis Tanjung Kempul kaya gue lah. Ketiwine harapan kuku dan Lik, tapi nanti jam 3 hadir lagi ya. Tiwi akan menemani lagi di acara selanjutnya Liliknya pada mengko kita ndopok di jam 3 sore. Oke, tetap stay tune di sini di Percaya FM paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: lagi piyak temen arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Di dalam kasihan ya.
3: Ngerti-ngerti si Mike jamur loh. Kerepanya no, medo janji yuk.

0: Matur suwun.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Cahaya 94.3.
1: Budak Sumedang, mangga di hotel New Arista.

0: Lewat satu tembang.
1: Beri Cahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, sugeng sonten, sugeng pepanggen malek kalian TV Kapi. Saniki tengah acara dopokan. Ayo pada dopok bareng-bareng ya warga Bercahaya. Kepriwen dopoknya apa? Kayak gue apa sing dirasa lik, liliknya pada. Iya sing dirasa semoga pada sehat, pada semangat kayak gue, pada waras, bergas, berdigas kayak gue ya. Iya, sing anu happy-happy lah pokoknya. Halo, semakin sore. Iya, wis ora pati panas nemen kan ya, Lik? Ora kayak mau awan. Mau awan ya wi ya. Iya, pokoknya gemlebek. Alah, gue iya. Tapi kan angger nang jero omah ya ora terlalu panas, Lik. Iya, cuman yang angger nyetel AC, nyetel kipas angin kayak gue ya. Iya, pangker sumuk nang jero omah ya diblak lawange apa jendelane, apa metu maring anu latar kayak gue ya. Nang ngarepan omah apa nang buritan, semliwir sepoi-sepoi. Kayak gue lah. Iya. Sembari karo dikancani nang TV ya, karo metang ya kena liliknya pada. Iya, wis ngelilir mbok Lik. Miki kena bobot siang ya. Mama kan jatahnya bobot siang tadi. Iya, wis bobot siang. Siki wis siuman maning kewi. Wis siuman maning. Terus gaken-gaken anu istirahat disit lah wi. Kayak gue ya metang-metang disit ya. Ayo topokan disit Lik karo TV. Mongko bar gue nah labuan maning. Biasanya kan mama kan labuan maning. Iya, sing ngasai piring maning, sing nyapur latar, nyapun jeruk, ngodok wedang maning wi. Iya, karo arep liwet maning ya mak, apa segane teh sih. Biasane jangan maning, bapane cokane jangane sedina anu kudune ana bedane. Iya, aja pada kaya gue, aja pada esuk karo awan terus karo sore, masa jangan gue maning wi. Iya, bapaknya ya orang gelem sing aja pada pokokane. Iya ya, ya wis wengi-wengi nyambel bae mak, nyambel tempe ya kena sing kepenak lah. Sing kepenak biasanya esuk-esuk wi. Oh iya, sing gelis mateng esuk-esuk ya. Angger yuene sing angel-angel gak apa mak. Sama sing atas-atas. Iya, yang ngono, iya ngono, pada kelutak maning, kayak mama nela buan maning ya, iya. Alah, kayak sing arep melu bergabung karo TV, ayo pada lenggeran, pada lenggeran, pada calungan, apa pada ngapa kayak gue ya, kanda-kandaan ya kena 0811260543 kayak gue mbok Lik, iya, nih kita kene maning, ayo lenggeran Lik. Oke, sing arep melu bergabung Udi. Dumugi mengko jam 4 sore ya. Kepenak kok lagune kok iya nggo iping-ipingan kayak kue. Iya, ya cai iping-ipingan wingi ping temenanan baik. Ya kena ngiping temenanan saya jali kayo.

0: Dar.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Cok, asem banget, tambah gede ya.
5: Iya, biasa lah. Kamu pak RT dengan wilanak itu ya.
4: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
6: Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo pulang.
5: Ya
4: enak, ya mau buka cincin.
5: Kalau petanung ya. Kalau kok cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
6: Nggak sekaya kayak larang, tapi enak pak.
5: Ngerti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setiap-tiapnya apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul temen bro.
5: Nah, sedulur, ayo datang kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
4: Jadi ke sini ngomong siapa? Wih, lu ngekuh,
7: aku ada keperluan, aku kan di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Miki kan yang anu matane blabur kaya ngapa kabeh ya piye? Iya. Nah, ujarku nyong miki leng ngitungi duit. Iya, ana sing biru, ana sing abang. Iya ya, lek lilike miki. Iya, kanan-kanane nyong leng ngitungi duit. Iya, Mbak Sanu terusane nyong kemutan. Oh iya, kudune wak kacamata kaya gue ya. Mbak Sanu wak kacamata malah sing diitungi pisu wi. Ala kae, priwe silik. Dadi keton ya mawi ngawak kacamata. Iya, komong jenengane ngalamun ya wi. Iya, kaya gue mbok lek ora apa-apa lah. Sekali-kali lah. Kateranu mumpung anu mbayang-bayang, nah kan anu rambayar. Iya, angker bayar lah. Anu bebeh banget, wadeh banget. Apa-apa kon bayar. Lah iya lah, angker ngalamun. Kayaknya karo mbayang-bayang, nah kayaknya mbayang, nah lagi ngitungi duit. Eketan ewu, atusan ewu, anu gratis. Kaya gue, ya kepenak maning gari meneng. Kaya gue ya. Terus karena bayang-bayang, nah kayaknya anu barang kepenak ya anu rapapa. Iya. Iya kok, tapi anu men, anu manung saya kadang ancokane kayak gue ya, iya bayang-bayang, nah kayak gue ya ora apa-apa lah, tapi kok bar siuman kayak gue ya, iya terus oh anu miki anu kur anu kae apa jenengane ngalamun tok kayak gue, terus sadar maning kayak gue, siuman sadar diri. Ya lik, iya terus gagen-gagen ngapa maning ya gue lah ya, iya bahasa sadarnya kayak maning ya wi, iya iya lakon kemarin maning sih lik jan iya kayak gue ala kenek nang Cilacap kota kayak ya nek ndeleng maring pipir laut mlaku-mlaku kayak gue ya lik cokane pada ndeleng tekan jembatan. Iya, pak nelayan pada bongkar, masih sibuk dengan peruwur-uwuran ya. Iya, rezeki uwur-uwur tukur nang nelayan tok lik. Iya, kadangan ibu-ibu mamak-mamak kae sing anu bersih uwur-uwur ya mendapatkan rezeki dari peruwur-uwuran ini kayak gue mbok. Iya kok. Iya mendapatkan rezeki lagi bersih uwur-uwur. Terus anu apa jenenge minda uwur-uwur sing anu mau nek ditawu nang bak gede maring dilepok maring ember diresiki disit kaya gue ya. Ya kan bar gue terus pira ulie pira mamake gue ya. Terus uli rezeki kaya gue mbok. Iya dadi peruwur-uwuran ini bukan hanya anu pak nelayan tok sing uli rezeki. Mamak-mamak kak sing melu embret ngresiki uwur-uwur ya rejeki nih kok. Dan uwur-uwur ini tidak hanya ada di kota Cilacap saja, tapi nganti nangana melipir-melipir-melipir maring Cilacap bang timur ngana kayak gue ya. Singana laute, singana nelayane kayak gue ya. Sing padan tekepi uwur-uwur iya tekan ngana gutul ngana lik. Iya wingi minggu genu ya minggu semenane tiwi maring kae jetis apa ya nangkana beya nang laut laut ya laut kana bang tera widara payungan iku lah ya. Iya nangkana ya nang laut pinggir laut kono digawe go anu nampung uwur-uwur terus mamak-mamak pada ngresiki uwur-uwur ya. Iya anu mangkate karo baline pada numpak kolbak kok hati-hati ya mak pada jagong kayak gue aja ngadek nang kolpak mbok gigal. Iya mbok gigal kok maning anger karo ngantuk kayak gue. Iya pada jagong pada cekelan ya mak. Iya sing ngati-ngati kayak gue wong anu ake batire wi. Iya iya batire ya mamak-mamak datine anu kayak apa jenengane an rame ya ke batire ya sing anu tukang resiki uwur-uwur akeh kaya gue. Iya tadi utukur pak nelayan tok ya wis sing uli rezeki kang uwur wudu terus angger nelayan-nelayan sing anu praune cilik kaya gue wong anu angger sing ngarai uwur-uwur kaya kan kudu praune sing gede lik. Iya nggo wadah uwur-uwure sih soalnya kan anu kaya apa jenengane abot kaya gue ya isine apa jenenge uwur-uwur ya. Iya utus kuai simbok we utuh
Tapi kan kayak jeli, kayak gember-gember, kayak lah ya. Iya. Mm-mm. Nah, kayak sebagian nelayan nang Cilacap juga masih ngoleti iwak. Kayak gue anggar sing peraune cilik-cilik, mbok kerem soale ora kuat ya. Kayak anggar sing uwur-uwur kan anggar peraune itu memadai lah ya. Ceritane peraune main kayak gue iya. Anggar peraune sing anu apa rane?

Sehingga lebih dari 1 ton per hari gue hingga anu luwe kang seton sedina. Tapi proses bongkar muate gue suwe. Iya, selain itu beban nih berat nih kewur-wur beresiko merusak mesin perahu yang sudah tua kayak gue, sehingga membutuhkan servis kayak gue ya, dan penggantian komponen yang lebih sering. Jadi maka daripada itunya, pertimbangan-pertimbangan yang demikian kayak gue yalik ya, iya. Dadi anggar nelayan sing praune kayak gue tidak memungkinkan ya, tetep golet iwak kayak gue uli sepira-pira lah ya, daripada diem tidak anu timbangannya orang apa-apa kayak gue, iya ya tetep golet iwak kayak gue kan sing praune anu tidak memadai kayak gue anggar golet ubur-ubur kayak gue yalik, iya anggar sing memadai kayak iya sing praune gede, sing praune si kuat rosak kayak gue lah ya. Padahal ngolete ubur-ubur. Iya, anggar Pak Jumadi kiye ya tetep ngolete iwak. Yor papa Pak Jum ya tak dongakna kayak gue ya. Iwake pada nyasar maring anu apa jenengane jalane Pak Jumadi. Iya, pada kesasar maring jala kayak gue ya. Iya, terus ketekep kayak gue. Iya kok semangat bae Pak Jumadi dan kawan-kawan sing ora teko ubur-ubur. Iya. Ngo Pak nelayan sing teko ubur-ubur karo mamak-mamak sing lagi pada embret nang ubur-ubur ya sing semangat kaya gue ya, Mak. Iya, alhamdulillah kaya gue. Iya, dadi ana penggawean ya, Bi. Iya, dadi ana penggawean kok. Ah, kaya iya, semangat anu pada melaut kaya gue lah ya. Ya Lili kesih lah pada ngapa Lik. Ya tetap semangat juga. Ya sing orang ngapa-ngapa ya kon semangat wi. Ya ya. Walaupun orang ngapa-ngapa kudu tetap semangat. Semangat orang ngapa-ngapa ya wi. Ya. Kenggal sore ya. Mama kebe lagi kae Labuan Maning ya, Mak. Mama kae Labuan Maning, bapak kae Bali, mama kae Labuan. Kepriwe sih? Ya ya bener lah. Mama kae kan anger sore Labuan Maning wi. Bersih rumah, nyapu latar, nyapu pedangan, ngasih piring maning, karo masak maning, liwet maning, iya. Ya Mak ya, tekan cani Mak, tenang bae Mak, semangat.

0: anu aseng kanca sapa padene.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan. Pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Waktu kau ngiklik temen.
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
7: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal, lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kita nih, alias anak bandrol rekane. Kudu asli, lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kita nih rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
12: Arep ngedekna barang yuk.
13: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
12: Genit kono.
11: Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
12: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
11: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
12: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
14: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
15: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
16: Woi, cok! Tambah gede ya.
17: Iya, ya selamat. Kowe Pak RT ngawel anakku ya.
16: Selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
18: Iki dadi kancaku kok sing ngajak aku bisnis.
16: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
17: Ya
16: enak, ya
17: mau buat cincin.
16: Kalau
17: petanya ya, ini rokok pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, ngau cukai palsu, apa mana ngau cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
16: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
17: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
16: Dan ini betul teman bro.
17: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
16: Jadi ke semua kalau siapa? Bilung aku, aku ada keperluan nur kami di penjara.
19: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
20: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
21: Topokan Bercahaya. Topokan Bercahaya. Ya warga bercahaya. Ya andang-andang kayak gue. Andang-andang. Cepet banget kok ya lik ya. Ya ora kerasa ke temenanan. Ora kerasa kayak gue nek wis enggal jam 4 sore. Iya, ujarku miki nembe assalamualaikum nek wis iki wis arep kukudan ki ya tingkes-tingkes. Iya kolik ya. Wis arep kukudan wis enggal jam 4 kayak gue lik. Iya, engko informasi seputar Kota Cilacap ya lik 4:30 sore jangan dilewatkan. Iya. Jangan ketinggalan bersama rekan Dika ya. Rebong esuk lah bersama rekan Tiwi. Iya, nek anu kie siki Selasa bersama rekan Dika. Nanti ya informasi seputar Kota Cilacap di Lintas Bercahaya. Nek ora ya kaelik pada maca nang website Radio Bercahaya ya kena bercahayafm.cilacapkab.go.id ya. Iya. Terus apa jenengane jangan lupa follow-follow Instagram. Instagramnya Radio Bercahaya ya lik. Anu selain Instagram ya ana TikTok bareng Facebook ya nak. Ya mamak-mamak kan biasanya Facebook kan bokmak. Lah ya kayak mamak maning siki anu pada canggih-canggih banget kok. Facebooknya Facebook Pro wi. Iya, mamak kayak pada canggih-canggih banget. Iya. Anggar. Iya, Facebook, Instagram Bercahaya FM _ Cilacap ya lik. Iya, di anu follow-follow kayak gue di like, subscribe, like and comment. Subscribe tuh liangger YouTube ya nak. YouTube Bercahaya FM ya. Ya komplit pokoknya lalik. Ya milih sing endi liliknya cokane nganggo media sosial sing apa kayak gue ya. Tok-tok ya nak. Kulit tipe pokoknya sing bercahaya. Iya ya. Gue radio bercahaya terus langsung di follow-follow. Di like kayak gue. Ya wis lalik, nyong ngarepanku kudan lah ya. Ayo pada tingkes-tingkes sing arep pada absen balik. Iya, tingkes sih, bukan sing ketinggalan. Jarek kok ngesuk maringane maning, apa bali wi? Alah, ya. Mumae sih apa ora ditiliki ya? Gampang esuk maringane maning siki bali disit kaya gue. Ya lik ya, matur kesuwun atas kebersamaannya. Timika bi pamit undur nang topokan. Insyaallah ngesuk kembali ke maning. Ayo, ayo, matur kesuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nawan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
8: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kayak ular jedung.
7: Petang kulara banget kok, seneng.
8: Lah kepriwe?
7: Kayak arep kae tapi kaya urai iki lho.
8: Mulane rajin minum gulti.
7: Apa kuwe?
8: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
7: Oh, kaya kuwe ya.
8: Iya, nyenyenyen. Dinum, dinum.
7: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kodim 0703 Cilacap kembali menegaskan untuk selalu hadir dan menjadi solusi di tengah kesulitan masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana alam di berbagai penjuru tanah air. Komitmen tersebut mengemuka dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar secara sederhana dan hikmat di markas Kodim 0703 Cilacap pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Aryuda Sakti membacakan amanah tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di hadapan jajaran Forkopimda dan seluruh peserta upacara dan menyampaikan bahwa keberadaan prajurit di lapangan adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Panglima TNI berpesan agar seluruh prajurit terus meningkatkan profesionalisme, menjaga disiplin, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi era digital. Prajurit juga diinstruksikan tegas untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat menciderai kepercayaan masyarakat. Dan upacara di Cilacap yang turut dihadiri PLT Bupati Cilacap ini diawali dengan pemeriksaan pasukan, pengeningan cipta, dan pengucapan Sapta Marga. Momentum bersejarah ini ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada prajurit berprestasi, yaitu Peltu Eko Setiawan di Cabang Panahan dan Sertu Mes Arianto dari Lanan Cilacap di bidang Musabako Hizil Quran, serta trofi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris tingkat SLTA yang diraih SMK Negeri Nusa Wungu.
0: Lintas Bercahaya.

0: Cilacap raih peringkat kedua pengawasan kearsipan Jawa Tengah tahun 2026. Pilkada serentak 2026, 5 desa di Gandrung mau mematangkan tahapan pencalonan dan logistik.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap meraih peringkat kedua dalam penilaian pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah tahun 2026. Cilacap memperoleh nilai 96,66 dengan kategori AA atau sangat memuaskan. Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno kepada pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang pada Selasa 6 Oktober 2026. Penyerahan penghargaan menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga mendapat apresiasi atas hasil pengawasan kearsipan internal dan eksternal. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pengelolaan arsip bukan sekedar menjaga dokumen administrasi. Arsip merupakan sumber daya sekaligus rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjadi sumber informasi penting di masa mendatang. Sumarno meminta aparatur yang menangani kearsipan menjalankan tugas secara tertib dan sistematis, serta memandang pengelolaan arsip sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Dinas

0: Program Masyarakat Mandiri Kutawaru atau Mamaku di Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terus berkembang menjadi penggerak ekonomi sekaligus destinasi wisata masyarakat pesisir. Memasuki tahun kelima Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap kembali melakukan monitoring dan evaluasi program pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan sekaligus memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap Agustiawan mengatakan, Mamaku telah mendorong perubahan ekonomi masyarakat, warga yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI dan anak buah kapal, kini memiliki alternatif usaha yang berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama. Salah satu hasilnya terlihat di Kampung Kepiting. Kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat, kini berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik pengunjung dari berbagai daerah hingga mancanegara. Selain wisata pesisir dan kuliner kepiting, masyarakat mengembangkan budidaya kepiting cangkang lunak. Kawasan tersebut juga dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan rumah susun kepiting berbasis energi atau rusun tinggi. Pengembangan ekonomi juga dilakukan melalui pasar mingguan Amarta yang kini mampu mencatat omset ratusan juta rupiah. Dari sektor peternakan, P4S Kunang-Kunang mengembangkan budidaya burung puyuh. Sementara di bidang lingkungan, Bank Sampah Abi Praya mengajak masyarakat mengelola sampah sekaligus menjadikannya sumber nilai ekonomi. Lokal Hero Mamaku, Ratu berharap dukungan yang diberikan menjadi pemicu agar masyarakat terus mengembangkan program secara berkelanjutan. Lurah Kutawaru Edi Haryanto juga mengapresiasi dukungan Pertamina dan berharap kolaborasi tersebut terus terjaga. 5 tahun perjalanan Mamaku menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang berkembang menjadi wisata, usaha, dan penggerak ekonomi lokal Kutawaru.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Permasyarakatan Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan atau Labster NK terus mengembangkan pemanfaatan lahan secara produktif dan ramah lingkungan. Salah satunya melalui pembuatan pagar hidup dari sekitar 7.000 batang singkong yang ditanam di area pertanian Labster NK. Hingga Senin 5 Oktober 2026, proses pengerjaan pagar tersebut telah mencapai sekitar 80%. Gagasan pemanfaatan batang singkong sebagai pagar hidup berasal dari Kepala Labster NK, Agung Nurbani. Batang singkong yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah setelah panen, ditanam kembali secara berjajar di sepanjang area pertanian. Ketua Kelompok Kerja Hortikultura Labster NK Suteng mengatakan, selain berfungsi sebagai pembatas alami, tanaman singkong tersebut nantinya juga tetap dapat menghasilkan. Menurut Suteng, pemanfaatan batang singkong menjadi pagar hidup merupakan bentuk optimalisasi hasil pertanian sekaligus mendukung penghijauan di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Agus Pujiono mengatakan inovasi tidak selalu membutuhkan teknologi maupun biaya besar. Menurutnya, berbagai potensi sederhana yang tersedia di lingkungan lapas dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang memberikan nilai tambah. Setelah selesai, pagar hidup tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pembatas alami, tetapi juga memperindah kawasan pertanian Labster NK. Pengembangan hidup dari batang singkong menjadi bagian dari upaya Labster NK mendorong kegiatan pertanian yang produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, setiap potensi yang tersedia di lingkungan lapas diupayakan dapat dimanfaatkan kembali untuk memberikan manfaat dan nilai ekonomi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Duh, kipiak temen armari ngendi Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
4: Iya yuk, wis langganan kau geniel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas

0: dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
7: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kodim 0703 Cilacap kembali menegaskan untuk selalu hadir dan menjadi solusi di tengah kesulitan masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana alam di berbagai penjuru tanah air. Komitmen tersebut mengemuka dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar secara sederhana dan hikmat di markas Kodim 0703 Cilacap pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 0703 Cilacap Letkol Infanteri Aryuda Sakti membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di hadapan jajaran Forkopimda dan seluruh peserta upacara dan menyampaikan bahwa keberadaan prajurit di lapangan adalah bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Panglima TNI berpesan agar seluruh prajurit terus meningkatkan profesionalisme, menjaga disiplin, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi era digital. Prajurit juga diinstruksikan tegas untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat menciderai kepercayaan masyarakat. Dan upacara di Cilacap yang turut dihadiri PLT Bupati Cilacap ini diawali dengan pemeriksaan pasukan, pengeningan cipta, dan pengucapan Sabta Marga. Momentum bersejarah ini ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada prajurit berprestasi, yaitu Peltu Eko Setiawan di Cabang Panahan dan Sertu Mes Arianto dari Lanan Cilacap di bidang Musabaqoh Hizil Quran, serta trofi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris Tingkat SLTA yang diraih SMK Negeri Nusa Wungu.
6: Lintas Bercahaya.
7: Persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kecamatan Gandrung Mangu masuki fase krusial. Belum lama ini, jajaran Forkopimca bersama panitia pilkades dari 5 desa yaitu Bulusari, Karanganyar, Kertajaya, Layansari, dan Waringin Harjo menggelar rapat koordinasi di pendopo Kecamatan Gandrung Mangu. Rapat dipimpin langsung oleh Camat Gandrung Mangu Fatan Adi Chandra guna mematangkan tahap pencalonan, logistik, hingga tata letak tempat pemungutan suara atau TPS. Fatan menjelaskan, fokus utama panitia saat ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat pada Pilkades 2018 lalu, angka partisipasi di 5 desa tersebut masih di bawah 66%.
8: Kamis 17 Desember 2026 ini adalah tahapan yang sangat penting. Jadi saya minta mulai sekarang panitia juga harus mempersiapkan terkait dengan logistik. Di situ ada surat suara, kotak suara, bidik suara, alat pencoblosan, tinta, formulir, ATK, daftar pemilih, kelengkapan administrasi lainnya. Tempat pemungutan suara juga pastikan TPS itu harus memadai, harus aman, harus tertib mendukung akses seluruh pemilih terkait dengan ketua, sekretaris, bendahara, panitia dari 5 desa. Saya minta yang jelas ketua itu kuat dalam koordinasi dan kepemimpinan, sekretaris tertib administrasi dan dokumentasi, bendahara ini tertib, transparan, akuntabel dalam keuangan.
7: Tahapan pencalonan dan pendaftaran bakal calon kepala desa resmi dibuka mulai 2 hingga 14 Oktober 2026. Setelah melewati serangkaian verifikasi berkas dan masa kampanye, puncak pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Kamis 17 Desember 2026. Camat Fatan menegaskan, agar seluruh panitia bekerja secara netral, teliti, dan profesional demi terwujudnya pilkades yang aman dan kondusif.
6: Lintas Bercahaya.
7: Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Cilacap. Seorang siswa jenjang sekolah menengah pertama berhasil membuktikan prestasinya di tingkat kabupaten melalui ajang olah bahasa dan seni tutur kata. Adam Satria, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Cilacap, sukses meraih juara pertama dalam lomba bercerita bahasa Inggris atau English Storytelling tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Cilacap pada tahun 2026. Ajang perlombaan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menguji serta mengasah kemampuan berbahasa asing, sekaligus menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri para siswa di hadapan publik. Dalam kompetisi tersebut, Adam tampil memukau dengan penguasaan materi, tata bahasa, serta penyampaian cerita yang dinamis, hingga berhasil menyisihkan puluhan peserta dari berbagai sekolah lainnya. Menanggapi prestasi gemilang anak didiknya, Kepala SMP Negeri 3 Cilacap Tarno menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya. Beliau menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari ketekunan siswa serta kerja keras seluruh tim pendamping. Tak lupa, pihak sekolah juga memberikan apresiasi khusus kepada para guru pembimbing yang telah setia mendampingi Adam dari fase persiapan, latihan intensif, hingga pelaksanaan lomba.
6: Lintas Bercahaya.
7: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Say love.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. Halo Biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas untuk Cilacap, Palingpas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur.

0: rumah tumbuh maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta. Seperti biasa di Melody Memory ya. Di hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam kita bakal bernostalgia di sini bersama gita-gita dari pop Indonesia luas dan juga mancanegaras. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 08112605443 maupun juga yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga Bercahaya, jangan lewatkan ya. Hari Rabu besok 7 Oktober 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dengerin live talk show Mental Health Series dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, menjaga kesiapsiagaan dan kesehatan mental masyarakat. Di situ ada narasumber Berton Panjaitan, PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB, dan juga Zulfani S. Nisa selaku project lead Teman Bersama Jakarta, Yayasan Naluri Nurani Jakarta. Nah, di situ nanti besok Anda bisa bertanya-tanya lewat WhatsApp-nya di 08112605043. Halo, selamat malam. Harta ketemu malam hari ini sama yang udah gabung di Melody Memory. Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, selamat malam Mas Arta, dan aku pengen minta gitanya. Dan salam sehat buat yang lagi ikutan Melody Memory mat malam. Terus juga ada Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo yang pengen dimainkan untuk gitanya. Goodbye lover ya, buat Mas Artanya metugas aja. Oke, kirain goodbye-nya Arsa Play tadi udah Arta puterin ya, ternyata bukan. Oke, kali ini ada satu lagu yang begitu didengerin rasanya seperti sedang membuka kembali cerita lama. Wih. Lagu yang satu ini mungkin jadi salah satunya. Judulnya Patah Jadi Dua. Sebuah lagu tentang hati yang pernah utuh, kemudian harus menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan gak selalu berakhir seperti yang kita harapkan. Kadang kita udah berusaha bertahan, udah mencoba memahami, bahkan mungkin masih menyimpan harapan. Ya, tapi pada akhirnya ada hal-hal yang memang harus kita relakan. Dan yang paling berat bukan cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan banyak hal yang pernah kita bayangkan bersama dia. Buat Anda yang malam ini lagi belajar ikhlas, lagi mencoba tersenyum meskipun hati belum sepenuhnya sembuh, mungkin lagu ini bisa menemani Anda malam hari ini. Kita dengerin bareng-bareng Patah Jadi Dua. Untuk Anda yang pernah patah, ya semoga setelah ini hatinya perlahan menemukan cara untuk kembali utuh.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Tadi sudah Arta mainkan koleksinya dari Bruri yang menyampaikan Senandung Rindu ya, sebagai sebuah ungkapan kerinduan untuk seseorang yang jauh, seseorang yang mungkin udah gak lagi berada di sisinya, tetapi perasaannya masih begitu dekat. Dan lagu tadi kebetulan disuka sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Oke, kali ini Arta ketemu juga sama yang pengen online di 08112604543. Halo, selamat malam Bang Gumbang.
1: Halo, selamat malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga. Gimana Bang?
1: Kita lagunya Ayah dari Edith Gary.
0: Ayah, oke, siap. Salam ya.
1: Salam buat Bang Marjono, Om Rizky, terus Dimas, Tondot, Bunda Bintoro, Ibu Maharani, Bu Lastri, Mama Cantika, terus juga buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Arta Metuga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lagunya Ebit gak ada, gak ada yang judulnya Ayah ya. Adanya titip rindu buat Ayah. Saking simpelnya Bang Gumbang Asmara. Oke, di belakangnya Gumbang Asmara ada siapa nih? Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: MNM Mas Arta.
0: Apa ini?
2: Yan Pisesa.
0: Yang?
2: Apa ya? Sing kau pergi dengan cita-cita. Apa judulnya lah kan?
0: Apa wis?
2: Ya ya ya. Ya sing kaya gue ya kenal lah. Ya. Salamnya Mas Arta.
0: Ya, buat siapa?
2: Mbak Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Mbak Dina Laras, Mbak Titis, terusan kanggo Mama Cantika, Mbak Osa, Mbak Mar, Mbak Enok, terusan kanggo Kumbang Asmara, Mas Dimas, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, terusan Mbak Karting, Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, ya kanggo kabehan bae sinang grup LPPL Bercahaya, moga-moga pada sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Arta.
0: Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan, satukanlah hati kami ya Dian Pisesa, tadi yang dimaksud sama Mama Rizky untuk permintaan requestnya. Tapi ditunggu aja ya, kali ini kita ke sebuah lagu yang pengen menitipkan rindu buat Ayah. Ini sebuah kisah yang sederhana tetapi begitu dalam, tentang seorang anak yang melihat gimana ayahnya menjalani hidup dengan penuh perjuangan.

0: Babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Jika kau pengen ngerokok sih orang kerewat tuh.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kerewat tuh.
3: Rokok legal gue sih anak pipa kene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Cilacap. Seorang siswa jenjang sekolah menengah pertama berhasil membuktikan prestasinya di tingkat kabupaten melalui ajang olah bahasa dan seni tutur kata. Adam Satria, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Cilacap, sukses meraih juara pertama dalam lomba bercerita bahasa Inggris atau English Storytelling tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Cilacap tahun 2026. Ajang perlombaan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menguji serta mengasah kemampuan berbahasa asing sekaligus menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri para siswa di hadapan publik. Dalam kompetisi tersebut, Adam tampil memukau dengan penguasaan materi, tata bahasa, serta penyampaian cerita yang dinamis hingga berhasil menyisihkan puluhan peserta dari berbagai sekolah lainnya.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta masih temani Anda malam hari ini di Melody Memory ya. Dan yang baru gabung juga selamat malam. Terima kasih buat Bunda Sutirah yang ada di Supinti. Tadi kebetulan lagunya dari Helen Sparingga sudah saya puterin ya. Salamnya buat Ibu Tuti Bio Barat, Bukus, dan siapa lagi nih? Oh, Mama Rizky, ada Mbak Vina juga, Mbak Mara. Dan Arta ketemu juga sama yang udah gabung online. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Arta.
0: Ya, malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah,
0: Rabbil
1: Alamin.
0: Kalau
1: kabarnya baik sih.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Gimana,
1: Mas? Kemarin agak dengung apa ya, flashback apa ya?
0: Iya, yeah, feedback. Kekerasan mungkin.
1: Iya,
0: yeah,
1: feedback dari flashback lah. Salah ngomong. Aku matanya udah agak ngantuk. Tadinya salting ngomongnya lah.
0: Iya, yeah, gak apa-apa.
1: Iya, yeah, gak apa-apa. Mas, Ebit gak ada ya, Mas?
0: Ebitnya ya, tadi ya. Udah titip rindu buat ayah.
1: Ih, Jan. Ya ampun, kok Ebitnya sudah. Ricky Ricardo bela.
0: Ricky Ricardo yang apa itu?
1: Sayang, aku tak cinta kamu. Ya apa ya judulnya ya? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cintaku terkatung-katung kayaknya apa ya?
0: Apa iya?
1: Kayaknya loh, bener nggak?
0: Nggak ketemu sih.
1: Coba cari Ricky Ricardo.
0: Ya coba nanti kalau muncul ya saya puterin.
1: Iya ampun, kok kalau muncul, kalau tidak muncul bagaimana? Pakai pawang dong.
0: Iya, harus pakai pawang hujan.
1: Kalau pawang hujan itu biar jangan hujan. Kalau ini muncul ya berarti bakal dukun. Bisa-bisa, bye. Belum malam Jumat udah madukunan lah. Ganti siapa ya?
0: Ganti aja lah.
1: Ganti ya, nanti dulu. Menghilang dalam terang sudah apa belum?
0: Menghilang dalam belum terang
1: ya?
0: Hilang dalam terang mungkin.
1: Iya, hilang dalam terang lah.
0: Punya, punya Ami ya, hari Jumat aja.
1: Iroh John, dipendingi sampai.
0: Iya, itu kan punya sinaran.
1: Ya ampun, Jan. Masa sih kok begitu?
0: Kalau sinaran requestnya Melody Memory, ya nggak masuk.
1: Ya wis lah, ganti. Pangku tua jadi saksi baik lah.
0: Ya udah nanti.
1: Jadi saksi ya. Kayak Pak Ayim.
0: Pangku tua ya.
1: Ya mangku tua sih kan ya, kayak pakai jadi saksi ya. Nah, ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Esok jalan-jalan.
0: Oke.
1: Okay. Jalan-jalannya Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Bu Musbogo Wonto, Mbak Nabila, Pak Rasimin, Mbak Dina Laras, Mbak Vina, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mbak Vido Puri, Mas Bukusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mas Juki, Mas Salut, Mama Rizky, petarangan petok-petok, Breset, Bu Tatik, Mas Andi Lau, Pak Bening, Mas Wagi Rama. Ya Allah, mataku Jan, mataku sedih kayak begini nih Mas, coba Mas.
0: Enggak kelihatan di sini.
1: Iya, baca tapi sudah kayak gini, pakai kacamata tetap sudah mata ini juga agak ini sudah berapa watt sih? Lanjut aja lah, wis pokoknya. Mas Parjan, Mbak Mar, Desutira, Pak Mualif, Pak Ligarut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno. Oke, semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Atur nuhun buat Mas Artanya, semoga selalu sehat. semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, amin, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Atur nuhunnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitanya versinya Mas Arta aja deh. Salamnya buat Mbak Mustolinya, Mbak Daryani, oh Mak Daryani ya, Mas Marjan, Mama Anok, terus juga ada Mama Isabel, Bebe Sukar, Mama Zahra, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya buat Mas Artanya Matugas sampai tuntas. Terima kasih Kang Arjuna. Terus juga ada Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya Si Jantung Hati. Salamnya buat semuanya aja buat Artanya Matugas. Oke, terima kasih juga buat Pak Hadi ya. Dan kali ini Arta mainkan dulu satu requestnya dari Kang Arjuna ya, tapi bukan dari siapa yang diminta sama Kang Arjuna. Oh, dari ini lagunya Kristi Biantoro ya, kalau nggak salah, Rindu Rukisan, tapi Arta punyanya dari Ketaku Aja ya, Kang Arjuna ya, dari koleksinya Pambers, tapi ini di cover sama Arta.

telah kulepas dirimu. Terasa sedih dalam hati. Kehangatan yang kau berikan

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
3: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya, sudah sana. Buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ini kalau saya bilang udah lama banget ya warga Bercai udah lapuk dimakan waktu ya, justru menyimpan begitu banyak kenangan ya kan di tempat sederhana itulah. Pernah ada tawa, obrolan, janji bahkan mungkin seseorang yang dulu begitu deket di hati ya kan. Bangku tua jadi simbol dari kenangan yang gak ikut tua ya warga Bercai. Waktu boleh berjalan, orang-orang bisa pergi, tetapi cerita yang pernah terjadi di sana pokoknya tetap tinggal dalam ingatan. Dan mungkin setiap kali kita melihat tempat atau mungkin benda yang lama, tiba-tiba juga ada kenangan yang kembali mengetuk hati kita. Bahkan karena kita, bukan karena kita pengen kembali ke sana ya, ke masa lalu. Tetapi karena ya pernah ada masa-masa yang begitu berarti untuk dilupakan. Ya kan? Oke, terima kasih buat yang baru gabung malam hari ini di 0811260543. Kali ini Arta ketemu dulu sama Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru yang lagi stay juga di Melody Memory malam hari ini. Semoga sehat selalu buat Ibu Wiwi. Dan selamat malam juga buat Ibu Yati yang ada di Banjaran. Mas Arta, selamat malam. Salam aja buat semua yang ada di grup Bercahaya. Mama Rizky, terus gak disebut semuanya satu persatu ya Mas Arta, pokoknya buat Mama Rizky CS Melody Memory memang selalu di hati dan dinanti. Tolong Mas Arta untuk dimainkan gitarnya dari Ruth Sahanaya ya. Buat warga Banjaran semuanya semoga juga sehat selalu. Buat Mas Artanya juga terima kasih. Terima kasih kembali. Dan kali ini kita ke satu lagu yang rasanya dekat sama kisah cinta kita semua, tentang seseorang yang begitu berarti, yang bukan hanya hadir di hati tapi udah menjadi bagian dari hidup. Lewat lagu judulnya Si Jantung Hati Ini, membawa kita sama cerita tentang rasa sayang yang tulus ketika seseorang menjadi sosok yang selalu dirindukan, selalu dikenang, dan begitu berharga dalam kehidupan. Dan malam ini yang lagi teringat sama seseorang, widih, mungkin yang jauh ya, mungkin juga seseorang yang pernah dekat di hati. Biarkan lagu ini jadi teman untuk menyampaikan rasa yang sulit dilupakan. Karena terkadang ada nama yang tetap tinggal di hati meskipun waktu terus berjalan ya warga Bercai.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Ya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe.
3: Jelasna gue kang ngerok sing orang kawin waktu. Rokok legal gue sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Sayang sekali warga bercahaya kebersamaan Arta di Melody Memory yang selalu di hati sampai di sini ya. Dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung di 08112605043. Insya Allah besok malam kita masih ketemu lagi di jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut dengan Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun di antaranya. Pangkas rujukan berbelit, Jateng sambut sistem rujukan JKN berbasis kompetensi. Kemarau panjang ancam kebun kopi Temanggung. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Antisipasi darurat bencana dan masa paceklik, Pemkab Purbalingga siagakan cadangan pangan daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Stok itu siap dikonversi dan disalurkan jika terjadi krisis pangan. Selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
2: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
3: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan. Cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini. Ini Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Nah, Kapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana. Kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
2: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Fenomena kemarau saat ini memicu kekeringan selama 4,5 bulan terakhir dan mulai mengancam sektor pertanian kopi di Temanggung. Laporan lengkapnya kami siapkan untuk Anda.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musim kemarau tahun ini datang dengan kondisi yang tidak biasa. Hal ini berpengaruh terhadap pertanian kopi di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang. Kepala desa setempat, Nur Wahyu, mengatakan jika sudah 4,5 bulan hujan tidak turun di desanya, sehingga warga melaksanakan sholat istiqo di pudan desa yang dikenal dengan Bon Gede atau Bon Agung. Salat tersebut menjadi bagian dari doa bersama agar hujan segera turun, yang kemudian diikuti dengan tradisi perang cendol dawet.
5: Untuk acara terkait hari ini, pertama kita melakukan sholat istiqo, kita doa meminta agar diberi hujan karena di desa Kemiromo sudah berapa bulan tidak turun hujan dan ini kebetulan ini menjadi tradisi, itu bisa 10 tahun sekali, bisa 6 tahun sekali, dan kita melakukan sholat istiqo, setelah itu kita selamatan dan lempar-lempar cendol dawet. Dulu kisaran tahun 2023. Terus sebelumnya itu lama tidak melakukan sholat istiqo dan barangkali itu sudah lama. Ini tidak tahu ya, lalu kita melakukan seperti ini.
6: Pak, ini kalau kekeringan di sini sudah berlangsung sudah berapa bulan, Pak?
5: Sekitar 4,5 bulan, tapi karena dengan kondisi cuaca ekstrim, dengan panas yang sangat ekstrim, banyak pohon-pohon kopi yang sudah mati dan mengering di Desa Kemiri Ombo.
7: Untuk makna dari perang cendol tadi apa, Pak?
5: Nah, itu tradisi nenek moyang kita. Itu memang istilah selamatan ya. Setelah itu kita balang-balang cendol itu turun-temurun kita laksanakan.
6: Kalau waktunya memang sengaja dipilih pada hari Jumat Kliwon gitu?
5: Iya, kita ambil di pas hari Jumat Kliwon. Karena itu menjadi hari sakral untuk Desa Kemiri Ombo.
7: Ini bunden desa.
5: Ini bunden desa. Ini namanya Bon Gede atau Bon Agung.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sementara itu, untuk meringankan beban masyarakat di 62 desa terdampak kekeringan, Pamkapati menyalurkan 30 truk tangki air bersih. Tak hanya menyasar krisis air bersih di 6 kecamatan, aksi kepedulian lintas instansi ini juga dirangkaikan dengan penyaluran paket sembako bagi puluhan anak penyandang disabilitas. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam membantu warga. Yang menegaskan Pemkab Pati telah menyiapkan dana belanja tidak terduga sebesar 20 miliar rupiah yang dipastikan cukup untuk penanganan kekeringan saat ini hingga langkah antisipasi bencana di musim penghujan mendatang.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
1: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
0: Perpustakaan Nasional bersama British Library mendigitalisasi 210 manuskrip koleksi Keraton Surakarta. Digitalisasi ini bertujuan membuka akses bagi para peneliti terhadap naskah-naskah tersebut. PSSI Jawa Tengah akan menggelar Kongres Pemilihan Ketua periode 2026-2030 pada 8 Oktober di Semarang. Komite Pemilihan telah menetapkan dua calon ketua dan PSSI dimungkinkan mengambil alih pemilihan jika komite tidak bisa melaksanakannya. Gubernur Ahmad Lutfi meminta pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah Jateng periode 2026-2031 ikut menggerakkan sektor UMKM. Pesan itu disampaikan saat pelantikan di Hotel Padma Semarang, Jumat 2 Oktober. Pemprov Jateng memberi pemutihan denda dan pajak progresif kendaraan bermotor mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Pemprov juga menawarkan diskon BBNKB 10% di pameran otomotif GIAS 2026. Sekolah Vokasi Undip Semarang menggandeng Chiba University Jepang mengembangkan inovasi Internet of Things yang berkelanjutan lewat program WCU Visiting Professor. Dekan Profesor Budiono menyatakan AI, IoT, otomasi dan robotika harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rencana perombakan sistem rujukan JKN menjadi berbasis kompetensi mendapat perhatian serius dari jajaran Pemprov Jawa Tengah dan DPR RI. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik sekaligus memangkas birokrasi rujukan berjenjang yang selama ini sering menyulitkan pasien. Meski menawarkan manfaat besar, penerapan sistem ini menghadapi sejumlah kendala teknis di daerah seperti ketimpangan fasilitas antar wilayah serta keterbatasan tenaga dokter spesialis. Karena itu, DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera mematangkan integrasi data rujukan digital serta memberikan tenggat waktu persiapan yang memadai bagi setiap daerah. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jateng menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta maupun TNI Polri. Sinergi ini diharapkan mampu mempermudah akses berobat masyarakat, sekaligus menjamin ketersediaan fasilitas medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Upaya peningkatan kualitas fasilitas sekolah di Temanggung terus menunjukkan hasil positif. Dinas terkait memastikan puluhan satuan pendidikan siap menjalankan pengerjaan fisik secara bertahap. Simak informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai berjalan di 11 sekolah di Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Joko Prasetyono mengatakan, hingga saat ini sebanyak 99 satuan pendidikan disebut telah mendapatkan kontrak kerja dengan kementerian. Program ini juga dilaksanakan menggunakan mekanisme swakelola. Dalam skema tersebut, kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan dukungan sejumlah pihak.
8: Terkait program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang namanya program revitalisasi satuan pendidikan. Sampai saat ini, sekolah yang telah mendapati kontrak kerja dengan kementerian, kami hitung itu 99 satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita masih akan ada kontrak-kontrak lagi dengan kementerian. Informasi yang kami terima, masih akan ada kontrak-kontrak baru, karena satuan pendidikan juga sudah melakukan tahap perencanaan. Perlu juga kami sampaikan pada semua pihak, pekerjaan itu dilaksanakan dengan model swakelola, yang dilaksanakan penuh wewenang oleh kepala sekolah. Kenapa dilaksanakan swakelola? Karena sekolah tersebut ada 4 kekuatan. Yang pertama adalah konsultan. Ada konsultannya, ada kepala sekolah dan guru, ada masyarakat. Kemudian ada tim fasilitator dari kementerian. Dilaksanakan swakelola, tugas kami, tugas dari Dinas Pendidikan, memang tersebut memfasilitasi perencanaan. Terus menurut sampai sekarang, pemantauan kita dari 99 kegiatan, sudah berjalan, ada yang progres reportnya 50%, ada yang 30%, karena di kementerian itu bertahap begitu. Sudah selesai, nambah lagi. Nah, hari ini sampai hari ini 99, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan tambah lagi. Kemudian dari Dinas Pendidikan sangat-sangat apresiasi. Siklus sekolah dapat bantuan itu berkisar 15-25 tahun. Jadi sekolah itu dapat bantuan ini. Misalnya SMP Tlogo Pucang itu dibangun 2003. Kemudian sekarang ada pemeliharaan, ada rehab besar seperti ini. Tahun berapa ini sekarang? 23 tahun baru dapat siklus. Sekolah-sekolah itu, bahkan kalau yang SD itu siklusnya masih 30 tahun, Pak. Bangunan tahun 80-90 baru dibangun kembali. Yang TK malah ora tahu ono, Pak. Terus sekarang ada. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan betul-betul mengawal kegiatan ini, karena siklusnya itu maniman. Kalau ini tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, siklus waktu sekolah mendapati proyek-proyek itu siklusnya lama, Pak. SD Ngadirjo itu bangunannya tahun Belanda mungkin, Pak. Bangunannya tahun Belanda, masih semuanya menggunakan kayu, tidak ada kolom, tidak ada slup. Kan iman-iman kalau kita tidak berbuat yang terbaik.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menyikapi penggunaan bahasa Jawa yang makin berkurang di kalangan anak-anak, Pemkab Sragen akan menghidupkan pembiasaan bahasa Jawa di sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Dewi Ratih.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Sarasehan Bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno, SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting agar anak-anak semakin terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rencana penerbitan surat edaran tersebut, Disdikbud Sragen berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali menjadi bagian dari budaya komunikasi di sekolah, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.
10: Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bahasa Jawa dan bagaimana pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali kebiasaan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mengeluarkan edaran, tentunya akan mengkomunikasi dengan PD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Institut Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita ya, sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah menggunakan bahasa Jawa, kemudian bapak ibu guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat seperti itu, calon anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik, karena bahasa itu mestinya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, kita akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
9: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
11: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dari Kabupaten Wonosobo dikabarkan oleh Iqbal Santosa.
12: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Kepala Bidang Perpustakaan Arpusda Wonosobo, Nilawati Diah Pramanasari, mengatakan bahwa banyak potensi naskah kuno yang belum teridentifikasi. Karena itu, masyarakat yang memiliki atau mengetahui keberadaan naskah kuno di lingkungan sekitarnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada Arpusda untuk ditindaklanjuti. Menurut Nilawati, Arpusda tidak mengambil alih kepemilikan naskah dari masyarakat. Arpusda dapat membantu melalui digitalisasi, alih media, maupun perawatan fisik. Untuk naskah yang kondisinya sangat rapuh, petugas bahkan dapat mendatangi lokasi pemilik dengan membawa peralatan digitalisasi sehingga naskah tidak perlu dibawa dan berisiko mengalami kerusakan. Hingga kini, sekitar 139 naskah telah berhasil didigitalisasi Arpusda Wonosobo. Koleksi tersebut nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi generasi mendatang mengenai pengetahuan, kehidupan, dan perjalanan masyarakat Wonosobo pada masa lalu. Karena itu, Arpusda mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga warisan tersebut dengan melaporkan keberadaan naskah kuno. Masyarakat tidak hanya menyelamatkan sebuah dokumen lama, tetapi turut menjadi bagian dari proses peradaban Wonosobo dan memastikan cerita serta pengetahuan masa lalu tetap dapat dikenali oleh generasi berikutnya.
11: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah Sampai ketemu edisi berikutnya.
14: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu. Kayak gue lah. Kacau kayak kie. Bodol.
15: Is, Bu.
14: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuran ini nek kepet.
15: Nyong bingung, Bu.
14: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur, Tiana.
15: Ngone Pak Kirno. Pertelon seluk lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
14: Mendingan anggap konsultasi chat tembok apa chat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
15: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
14: Ih, Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
16: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
17: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
14: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
16: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
18: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
16: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama Kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Ini Pak RT kan wilanak ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah. Ya enak. Ya mau
4: buka cincin.
2: Kalau petanung ya.
3: Ini rokok kalian pak. Cukai nih pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
4: sedaya kayak larang, sih buka tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa liain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, kita lihat-lihat nih. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul temen bro.
3: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maning bea cukai. Kie nomere.
5: Jadi kes ngomong karo sapa? Belum ngeku. Rene nunduk iki mlayu ana. Woi, kok terus kene iki ya?
6: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Jan, wetang kula ra banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula ra banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap.

0: bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Bu, minta bu buat makan.
2: Kamu gak sekolah, nak?
1: Enggak, bu.
2: Orang tuamu mana?
1: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
2: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
3: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Para pendengar bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani para pendengar sekalian dalam aktivitasnya. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya adalah mendapatkan penghasilan yang halalan thayyibah. Pendengar bercahaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang utusan yang dari jenis kita sendiri. Artinya bahwa kita diberi utusan yang kita mudah untuk mengikutinya karena dari jenis kita sendiri, yakni manusia. Kalau kita diberi utusan dari jenis malaikat, maka kita akan berat untuk mengikutinya karena malaikat tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia adalah minum, makan. Dan itu yang diberikan kepada kita adalah seorang rasul yang berupa manusia. Bahasanya juga adalah bahasa manusia, yakni dalam konteks masyarakat Arab, bahasanya pun adalah berbahasa Arab. Sehingga memungkinkan sekali untuk segera paham apa yang disampaikan itu adalah karena satu bahasa. Kualitas diri Rasulullah adalah yang pertama azizun, artinya bahwa Rasulullah adalah yang berat rasa olehnya, yakni bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal pahit lain yang dirasakan umat Islam dirasakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada rasa empati. Apalagi ketika kita betul-betul melihat terhadap realitas sosial dari Mekah dan Madinah adalah dari sisi geografinya hanya bebatuan dan pasir, sehingga tidak teduh, panas. Kalaupun harus berdakwah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan jalan kaki, sehingga tentu melelahkan dan lain sebagainya. Kita di sini termasuk belum seberapa ketika dibandingkan dengan kondisi yang Rasulullah alami. Kemudian bahwa Rasulullah adalah harisun, yaitu sangat menginginkan imannya seluruh dari umat manusia ini, sehingga dakwah selalu dilakukan meskipun harus dihina, harus dilecehkan, harus mengalami perundungan dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu kisah, malaikat Jibril saja tidak sabar menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga Gunung Uhud mau diangkat oleh malaikat Jibril untuk kemudian diurukkan ke tengah musyrikin Arab hanya karena mereka menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang diberikan Rasulullah kepada mereka, meskipun itu sudah menyakiti, meskipun itu sudah melecehkan, tetap Rasulullah berharap kalaupun tidak orang tuanya, ya paling tidak anak cucunya. Inilah satu mental yang perlu kita teladani bersama, di mana sangat-sangat longgar, sangat-sangat sabar, sehingga meskipun sudah diperlakukan kayak apapun juga, Rasulullah masih berharap anak cucunya barangkali bisa beriman. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ra'ufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Bahwa sifat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ra'uf ini adalah bahwa Rasulullah itu sangat besar hatinya, sehingga tidak gampang mutung, tidak gampang mengklaim meskipun seseorang yang datang adalah seorang yang pendosa sekali. Kalau dalam bahasa kita mungkin gampangnya adalah tidak sok suci, karena sudah dirinya suci, kedatangan orang yang berdosa kemudian jijik dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah sangat coming ya, sangat menerima meskipun yang datang adalah seorang yang pendosa. Hal ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ucapkan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan sampai karena kemudian dirinya sendiri sudah berdosa, kemudian malah justru nambahin dosa lain dengan membunuh kandungannya misalnya, atau dirinya sendiri akan melakukan bunuh diri misalnya. Ini yang dimaksudkan ayat adalah sudah berbuat melampaui batas, meskipun begitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga rahimun adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang dengan orang yang rajin ibadah, rajin bertobat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang berdosa juga beliau merangkul, apalagi dengan orang-orang yang suka bertobat, suka beribadah. Ini lebih-lebih, yaitu menjadi seorang yang penyayang. Inilah kiranya satu akhlak, satu mentalitas Rasulullah SAW yang patut kita teladani bersama di dalam kehidupan nyata ini, sehingga tidak kemudian muncul ada klaim-klaim tentang kebenaran dirinya sendiri, kemudian kesucian dirinya sendiri, tetapi tidak menghargai orang lain. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah meskipun yang datang seorang pendosa, Rasulullah tetap dengan besar hati, dengan keluasan hatinya, kesabarannya dapat menerima, terlebih bagi mereka yang suka beribadah, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Cilacap raih peringkat kedua pengawasan kearsipan Jawa Tengah tahun 2026. Pilkada serentak 2026, 5 desa digandrung mau mematangkan tahapan pencalonan dan logistik.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap meraih peringkat kedua dalam penilaian pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah tahun 2026. Cilacap memperoleh nilai 96,66 dengan kategori AA atau sangat memuaskan. Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno kepada pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang pada Selasa 6 Oktober 2026. Penyerahan penghargaan menjadi bagian dari rapat koordinasi pengawasan kearsipan 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga mendapat apresiasi atas hasil pengawasan kearsipan internal dan eksternal. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pengelolaan arsip bukan sekedar menjaga dokumen administrasi. Arsip merupakan sumber daya sekaligus rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjadi sumber informasi penting di masa mendatang. Sumarno meminta aparatur yang menangani kearsipan menjalankan tugas secara tertib dan sistematis, serta memandang pengelolaan arsip sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, mengatakan rapat koordinasi pengawasan kearsipan 2026 digelar untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kepatuhan terhadap tata kelola kearsipan. Rakor juga menjadi forum penyampaian arah kebijakan dan program kearsipan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 17 penghargaan diberikan untuk hasil pengawasan kearsipan internal dan 7 penghargaan untuk hasil pengawasan eksternal tahun 2026.
1: Lintas Bercahaya.
0: Program Masyarakat Mandiri Kutawaru atau Mamaku di Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap terus berkembang menjadi penggerak ekonomi sekaligus destinasi wisata masyarakat pesisir. Memasuki tahun kelima, Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap kembali melakukan monitoring dan evaluasi program pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat perkembangan sekaligus memastikan manfaat program terus dirasakan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR RU Cilacap Agustiawan mengatakan, Mamaku telah mendorong perubahan ekonomi masyarakat, warga yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI dan anak buah kapal, kini memiliki alternatif usaha yang berkembang menjadi kegiatan ekonomi utama. Salah satu hasilnya terlihat di Kampung Kepiting. Kawasan pesisir yang sebelumnya menjadi ruang hidup masyarakat, kini berkembang menjadi destinasi wisata yang menarik pengunjung dari berbagai daerah hingga mancanegara. Selain wisata pesisir dan kuliner kepiting, masyarakat mengembangkan budidaya kepiting cangkang lunak. Kawasan tersebut juga dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan rumah susun kepiting berbasis energi atau rusun tinggi. Pengembangan ekonomi juga dilakukan melalui pasar mingguan Amarta yang kini mampu mencatat omset ratusan juta rupiah. Dari sektor peternakan, P4S Kunang-Kunang mengembangkan budidaya burung puyuh. Sementara di bidang lingkungan, Bank Sampah Abi Praya mengajak masyarakat mengelola sampah sekaligus menjadikannya sumber nilai ekonomi. Lokal Hero Mamaku, Ratu berharap dukungan yang diberikan menjadi pemicu agar masyarakat terus mengembangkan program secara berkelanjutan. Lurah Kutawaru Edi Haryanto juga mengapresiasi dukungan Pertamina dan berharap kolaborasi tersebut terus terjaga. 5 tahun perjalanan Mamaku menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang berkembang menjadi wisata, usaha, dan penggerak ekonomi lokal Kutawaru.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Permasyarakatan Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan atau Labster NK terus mengembangkan pemanfaatan lahan secara produktif dan ramah lingkungan. Salah satunya melalui pembuatan pagar hidup dari sekitar 7.000 batang singkong yang ditanam di area pertanian Labster NK. Hingga Senin 5 Oktober 2026, proses pengerjaan pagar tersebut telah mencapai sekitar 80%. Gagasan pemanfaatan batang singkong sebagai pagar hidup berasal dari Kepala Labster NK, Agung Nurbani. Batang singkong yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah setelah panen, ditanam kembali secara berjajar di sepanjang area pertanian. Ketua Kelompok Kerja Hortikultura Labster NK Suteng mengatakan, selain berfungsi sebagai pembatas alami, tanaman singkong tersebut nantinya juga tetap dapat menghasilkan. Menurut Suteng, pemanfaatan batang singkong menjadi pagar hidup merupakan bentuk optimalisasi hasil pertanian sekaligus mendukung penghijauan di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Agus Pujiono mengatakan inovasi tidak selalu membutuhkan teknologi maupun biaya besar. Menurutnya, berbagai potensi sederhana yang tersedia di lingkungan lapas dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang memberikan nilai tambah. Setelah selesai, pagar hidup tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pembatas alami, tetapi juga memperindah kawasan pertanian Lobster NK. Pengembangan hidup dari batang singkong menjadi bagian dari upaya Lobster NK mendorong kegiatan pertanian yang produktif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, setiap potensi yang tersedia di lingkungan lapas diupayakan dapat dimanfaatkan kembali untuk memberikan manfaat dan nilai ekonomi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kodim 0703 Cilacap kembali menegaskan untuk selalu hadir dan menjadi solusi di tengah kesulitan masyarakat, termasuk dalam penanganan

0: menjaga disiplin, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi era digital. Prajurit juga diinstruksikan tegas untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat menciderai kepercayaan masyarakat. Dan upacara di Cilacap yang turut dihadiri PLT Bupati Cilacap ini diawali dengan pemeriksaan pasukan, pengeningan cipta, dan pengucapan Sapta Marga. Momentum bersejarah ini ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada prajurit berprestasi, yaitu Peltu Eko Setiawan di Cabang Panahan dan Sertu Mes Rianto dari Lanan Cilacap di bidang Musabaqoh Hizil Quran, serta trofi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris Tingkat SLTA yang diraih SMK Negeri Nusa Wungu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kecamatan Gandrung Mangu masuki fase krusial. Belum lama ini, jajaran Forkopimca bersama panitia pilkades dari 5 desa yaitu Bulusari, Karanganyar, Kertajaya, Layansari, dan Wringin Harjo menggelar rapat koordinasi di pendopo Kecamatan Gandrung Mangu. Rapat dipimpin langsung oleh Camat Gandrung Mangu Fatan Adi Chandra guna mematangkan tahap pencalonan, logistik, hingga tata letak tempat pemungutan suara atau TPS. Fatan menjelaskan, fokus utama panitia saat ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat pada Pilkades 2018 lalu, angka partisipasi di 5 desa tersebut masih di bawah 66%.
2: Kamis 17 Desember 2026 ini adalah tahapan yang sangat penting. Jadi saya minta mulai sekarang panitia juga harus mempersiapkan terkait dengan logistik. Di situ ada surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblosan, tinta, formulir, ATK, daftar pemilih, kelengkapan administrasi lainnya. Tempat pemungutan suara juga pastikan TPS itu harus memadai, harus aman, harus tertib mendukung akses seluruh pemilih terkait dengan ketua, sekretaris, bendahara, panitia dari 5 desa. Saya minta yang jelas ketua itu kuat dalam koordinasi dan kepemimpinan, sekretaris tertib administrasi dan dokumentasi, bendahara ini tertib, transparan, akuntabel dalam keuangan.
0: Tahapan pencalonan dan pendaftaran bakal calon kepala desa resmi dibuka mulai 2 hingga 14 Oktober 2026. Setelah melewati serangkaian verifikasi berkas dan masa kampanye, puncak pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Kamis 17 Desember 2026. Camat Fatan menegaskan agar seluruh panitia bekerja secara netral, teliti, dan profesional demi terwujudnya pilkades yang aman dan kondusif.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Cilacap. Seorang siswa jenjang sekolah menengah pertama berhasil membuktikan prestasinya di tingkat kabupaten melalui ajang olah bahasa dan seni tutur kata. Adam Satria, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Cilacap, sukses meraih juara pertama dalam lomba bercerita bahasa Inggris atau English Storytelling tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah se-Kabupaten Cilacap pada tahun 2026. Ajang perlombaan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menguji serta mengasah kemampuan berbahasa asing, sekaligus menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri para siswa di hadapan publik. Dalam kompetisi tersebut, Adam tampil memukau dengan penguasaan materi, tata bahasa, serta penyampaian cerita yang dinamis, hingga berhasil menyisihkan puluhan peserta dari berbagai sekolah lainnya. Menanggapi prestasi gemilang anak didiknya, Kepala SMP Negeri 3 Cilacap Tarno menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya. Beliau menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari ketekunan siswa serta kerja keras seluruh tim pendamping. Tak lupa, pihak sekolah juga memberikan apresiasi khusus kepada para guru pembimbing yang telah setia mendampingi Adam dari fase persiapan, latihan intensif, hingga pelaksanaan lomba.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Duh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Pak RT dengan wilanak ya.
7: Selamat,
9: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Ini dari kanca pukul, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
9: Ya enak, ya monggo.
7: Bukan cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
8: Ini rokok kolong kok, cukene pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing ora ana cukene. Nggo cukai palsu, apa mani nggo cukai bekas. Kalau cukai sing, ora diberuntung nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
9: Gak sedaya kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun pak.
10: Dan ini betul temen bro.
8: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kie nomere.
7: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku. Ana nduk ayo ana. Woi, kok terus kene iki ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kabin di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
6: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
3: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Orang lah, men, kon bojo baik.
3: Lah, si cilik kok.
6: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem, jadi ngurangi jatah sega.
3: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
6: Hah? Apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat.

0: Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Tahan, Mak.
4: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
3: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aku loning terminal.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.